0: semua tadi, kalau mau semen, kepana, ya tadi semua.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.